kura mberi kwe Mabisa shure kwedu Tisosere ichipita kwa wakati tora Sisi saibenari kudai watirega Chikara sedu zabananda kuichipita Mume na mume akatutumana suwa Andisa mo sisi sawanga wali mbisa isi Sisi saibenari kudai watirega Chikara sedu zabananda kuichipita Mume na mume akatutumana suwa Andisa mo sisi sawanga wali mbisa isi Wanaka saibenari kudai watirega Chikara sedu zabananda kuichipita